Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yadhgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Dia Allah Rabbmu tersebut, Dia menciptakan al-insan, manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah rabbukal akram, Rabbmu lah yang al-akram, maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia ini bil qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Kalla innal insana la yadgha, sekali-kali tidak. Innal insana la yadgha, sesungguhnya manusia itu la yadgha, benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya istaghna, merasa kecukupan. Inna ila rabbika ruj'a, sungguhnya ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, ar-ruj'a, tempat kembalimu. Ara'aita alladzi yanha, ara'aita, tahukah kamu, yakni beritakanlah kepadaku, alladzi yanha, tentang orang yang yanha, melarang. Abdan idza shalla, melarang seorang hamba ketika dia menunaikan salat. Ara'aita in kana 'alal huda, beritakanlah kepadaku, in kana 'alal huda, bagaimana jika dia terbukti itu berada di atas kebenaran, di atas petunjuk. Au amar bit taqwa, atau dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu, beritakan kepadaku, in kadzdzaba wa tawalla, jika dia mendustakan al-haq dan berpaling dari al-haq tersebut, dari kebenaran tersebut. Alam ya'lam bi anna Allaha yara, tidakkah dia mengetahui, bi anna Allaha yara, bahwa sungguhnya Allah maha melihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika dia tidak berhenti. Lanasfa'an bin nasiyah,
niscaya kami betul-betul akan menarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan al-haq dan berbuat khati'ah, berbuat salah, berbuat dosa. Falyad'una diyah, maka biarkanlah dia memanggil nadiyah, ya, memanggil golongannya untuk meminta pertolongan. Sana ada uzzabaniyah, kami pun juga akan memanggil malaikat zabaniyah, malaikat yang menyiksa orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, la tuti'hu, jangan kamu taati dia, wasjud, dan hendaklah kamu bersujud, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadhihi suratu awwalus suwari al-Qur'aniyati nuzulan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha nazalat alaihi fi mabadi'i an-nubuwah iz kana لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال ما أنا بقارئ فلم يزل به حتى قرأ فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق ثم khassa bil insan, khassa al insan. Al-Imam As-Sa'di mengatakan hadis surah awal suwari al-Qur'aniyati nuzulan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini, yaitu surat Al-Alaq ini, adalah surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Alaq ini merupakan surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha nazalat alaihi fi mabadi'in nubuwah. Idh kana la yadri mal kitab wal iman. Surat ini, yaitu surat Al-Alaq, turun pada awal masa kenabian. Itkana la yadrimal kitabu walal iman. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui apa itu alkitab, apa itu al-iman. Faja'ahu Jibril alaihi salatu wassalam birrisalah. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa risalah, membawa wahyu. Wa amarahu ayyakra'a. Dan malaikat Jibril memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Famtana'a. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menolak. Wa qal, dan beliau berkata, ma ana biqari'.
aku tidak bisa membaca. Falam yazal bihi hatta qara. Jibril terus mendesaknya, ya. Terus menyuruh Nabi kita Muhammad untuk membaca, ya. Hatta qara'a, hingga akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca. Fa anzalallahu alaihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam firman Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Umumal khalqi. Menciptakan, ya, mencakup seluruh makhluk. Tsumma khassal insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang manusia. Allah tabaraka wa taala mengatakan, setelah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah adalah alladzi khalaq, yang menciptakan segala sesuatu, umum semuanya masuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus dari makhluknya yang disebut dengan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Berkata Imam As-Saddi, ya, dzakara ibtida'a khalqihi min 'alaq. Allah menyebutkan permulaan penciptaan manusia itu min 'alaq, dari segumpal darah. Kata Imam As-Saddi, "Falladzi khalaqal insana wa atana bitadbirihi la budda ayyudabbirahu bil amri wan nahyi." Maka Dat yang menciptakan manusia dan memperhatikan pengaturannya, la budda ayyudabbirahu bil amri wan nahyi, mesti dialah yang akan mengaturnya dengan al-amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan. Jadi Allah yang menciptakan manusia, yang memperhatikan dalam pengaturannya tersebut, dia pula yang akan mengatur manusia ini dengan perintah dan larangan. Wadhalika bi irsalir rasuli ilaihim wa inzalil kutubi alaihim. Mengaturnya dengan perintah dan larangan. Wadhalika, yang demikian itu dilakukan dengan apa? Bi irsalir rasul ilaihim, dengan mengutus para rasul kepada mereka, kepada manusia itu. Wa inzalil kutub alaihim, dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka untuk dijadikan pedoman. Walihada dakara ba'dal amri bil qira'ah halqahu lil insan. Oleh karena itu, setelah perintah untuk membaca, maka Allah menyebutkan penciptaan manusia. Maksudnya Allah yang menciptakan manusia.
Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Rabbmu yaitu Allah al-akram. Maha mulia. Maha pemurah. Ay kathiru sifati. Wasi'uha kathirul karam bil-ihsani wasi'ul jud. Rabbmu al-akram disebutkan oleh Imam Sa'di yaitu zat yang memiliki banyak sifat yang luas. Kathirul karam wal ihsan wasil jud. Banyak karamnya, banyak dermawannya, banyak ihsannya, kebaikannya, serta luasnya judnya Allah Subhanahu wa taala, karunia kemurahan hati Allah tabaraka wa ta'ala. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Disebutkan oleh Imam Asadi alladhi min karamihi an 'allama bil ilmi wa 'allama bil qalam. Yang termasuk bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah dia Allah Subhanahu wa taala 'allama al ilma, 'allama bil ilm. Dia mengajarkan dengan ilmu. Allama bil qalam, dia mengajarkan dengan qalam. Yakni dengan perantaraan pena. Allah mengajarkan kepada manusia ini tentang ilmu. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak dia ketahui. Allamal insan, Allah mengajarkan manusia, mengajarkan apa? Ma lam ya'lam. Segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'a. Karena Allah ta'ala mengeluarkan manusia ini dari perut ibunya, la ya'lamu syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Jadi Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lahu sam'a wal basara wal fu'ad. Lalu Allah menjadikan bagi manusia ini pendengaran, penglihatan dan hati. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini pendengaran, penglihatan dan hati. Wa yassara lahu asbabal ilm. Dan Allah memudahkan bagi manusia ini sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Fa 'allamahu al-Qur'an wa 'allamahu al-hikmah. Kemudian Allah mengajarkan kepada manusia ini Al-Qur'an dan mengajarkan hikmah. Wa 'allamahu bil qalam alladhi bihi
tuhfadhu bihil ulum wa tudbatu al huquq. Allah mengajari manusia ini dengan perantaran pena alladhi bihi tuhfadhu bihil ulum, yang dengannya ilmu-ilmu itu terjaga. Dan al-hukuk, hak-hak manusia, hak-hak itu tudbatu. Hak-hak manusia dapat dicatat. Hati-hati dengan hak manusia. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu rusulan linnasi tanubu manaba khitabihim. Dan pena tersebut menjadi sarana penyampaian pesan di antara manusia, rusulannya, sebagai sarana untuk menyampaikan pesan di antara manusia. Tanubu mana bahitabihim, yang menggantikan percakapan mereka secara langsung. Jadi pena itu yang ditulis itu sebagai pengganti ucapan manusia ini. Falahul hamdu wal mihnah alladhi an'ama ala ibadihi bihadihin ni'am allati la yadbiruna laha ala jazain wala syukur. Maka hanya milik Allah segala puji, yang alladhi an'ama ala ibadihi bihadihi ni'am, yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya atas kenikmatan kenikmatan tersebut. Allati la yakdiruna laha ala jazain wala syukur, yang mana mereka tidak mampu membalasnya dan tidak mampu mensyukurinya dengan sempurna. Tidak mampu ya untuk membalasnya, untuk mensyukurinya dengan sempurna. Thumma manna alaihim bil ghina wasiatir rizq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kepada mereka kekayaan dan keluasan rezeki.

Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innal insana layadgha arra'ahu staghna.

sekali-kali tidak demikian. Sungguhnya manusia itu melampaui batas. Ketika dia melihat dirinya, merasa serba cukup. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wal insan lijahlihi wa dhulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha wa tajabba.

wa tajabbara anil huda. Manusia li jahlihi wa zulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha wa tajabbara anil huda. Manusia karena kejahilannya, kezalimannya, idza ra'a nafsahu ghaniyan, apabila melihat dirinya serba cukup, tagha wa bagha wa tajabbara anil huda, maka dia melampaui batas, berbuat zalim dan bersikap sombong serta menolak al-hidayah, menolak petunjuk. Inilah manusia. Kemudian kata Al-Imam Sadi, wa nasiya anna ila rabbihi ruj'a wa lam yakhaf al-jazaa' bal rubbama wasalat bihil halu annahu yatrukul huda binafsihi wa yad'u ghayrahu ila tarkihi fayanha 'anis shalah allati hiya afdalu a'malil iman. Dia lupa, yani manusia itu lupa ila anna ila rabbihi ruj'a, lupa bahwa hanya kepada Rabbnya ar-ruj'a, tempat kembali. Semua manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhaf al-jazaa', dia tidak takut al-jazaa', dia tidak takut al-jazaa', balasan.

Jadi manusia ini lupa kepada Rabb-nya. Lupa bahwasanya dia nanti akan kembali kepada Rabb-nya. Tidak takut adanya al-jaza, balasan atas amalan-amalan yang baik, yang jelek akan dibalas dengan kejelekan. Bal rubbama wasalat bihil hal annahu yatrukul huda binafsihi. Bahkan bisa jadi keadaan manusia tersebut sampai pada tingkat dia meninggalkan al-huda, meninggalkan petunjuk itu sendiri. Wa yad'u ghairahu ila tarkihi, dan mengajak orang lain untuk meninggalkan al-huda tersebut, petunjuk tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Fayanha anis salati allati hiya afdalu a'malil iman. Fayanha anis salah. Larang manusia untuk melakukan sholat. Allati hiya afdhalu.

lalu amalil iman, padahal salat itu merupakan amalan iman yang paling afdol. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang telah kita pelajari ini. Dan yang terakhir yaitu karena kejahilannya, karena kedolimannya, manusia ini memandang dirinya serba cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia melampaui batas, melakukan kedzaliman, bersikap sombong, dan menolak petunjuk, menolak al-haq. Itulah kejahilan dan kedzaliman manusia. Merasa dirinya sudah cukup, enggak butuh lagi hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah nanti di akhirat. Orang yang demikian ini juga tidak takut kepada balasan atas amalan-amalan yang dia lakukan di dunia ini. Sampai dia pun akhirnya meninggalkan petunjuk itu sendiri. Dan mengajak orang lain untuk meninggalkan petunjuk. Subhanallah. Mencegah orang lain untuk melakukan sholat. Padahal sholat itu merupakan amalan iman yang paling afdol. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di akhir pembahasan yang lalu telah kita sebutkan kalam al-Imam Rabi rahimahullahu taala setelah menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya, bahwa perkara-perkara tersebut sepantasnya manusia berlomba-lomba untuk mengejarnya, mendapatkannya, karena dia termasuk di antara sebab yang paling besar yang dengannya seorang mendapatkan kebahagiaan, selamat dari api neraka.

karena hari tersebut adalah hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mengerikan. Matahari akan didekatkan di atas kepala dengan jarak yang sangat dekat. Manusia akan berkeringat karenanya. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai mulutnya dan tenggelam dengan keringat tersebut. Namun di lain sisi, ada orang-orang yang Allahu Azza wa Jalla berikan naungan kepada mereka. Al-Imam Rabi rahimahullah menyebutkan isyarat pada ucapan beliau bahwa az-zil yang dimaksud adalah zillu arsyillah, naungan dari arsy Allah. Memang masalah ini terdapat khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah sesuai dengan hadis-hadis yang warid seputar ini, karena memang bahkan terkadang az-zil atau naungan itu diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang menjadi pembahasan kita. Demikian pula disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan al-Imam Muslim, Allahu Azza wa Jalla akan berseru pada hari kiamat, Aynal mutahabbu nabi jalali, Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Di mana orang-orang yang mereka saling mencintai karena keagunganku, pada hari ini akan aku naungi mereka pada naunganku di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Terkadang pula memang diidhafahkan kepada al-arsy. Seperti dalam hadis Mu'adz yang diriwayatkan Ahmad al-Hakim Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mutahabbuna fillahi fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah pada naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan al-Imam Ahmad At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran," siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang sulit membayar hutang, awada'a lahu, atau dia melepaskan hutang itu, adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan menaunginya di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Maka para ulama dengan dalil-dalil yang datang terjadi khilaf tentang makna az-zil tersebut, naungan tersebut.

antaranya Al-Imam Ibn Mandah, Al-Tahawi, Ibn Abdul Bar, Al-Baghawi, Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab, As-Suyuti, dan yang lainnya. Yang kedua adalah bahwa naungan itu adalah naungan yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di hari kiamat. Allah akan memberi naungan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan fadilah tersebut. Ini adalah pendapat yang dipilih Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dalam beberapa tempat dalam syarah Riyadhus Salihin, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang artinya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, suatu ciptaan, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menaungi orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Inilah makna hadis ini. Dan tidak bisa ia memiliki makna lain selain itu. Demikian pula kata beliau di halaman yang lain dalam syarah Riyadhus Salihin, bahkan riwayat yang datang dengan penyebutan di bawah naungan arsy, maka fihi nazar atau fiha nazar, riwayatnya masih perlu ditinjau ulang. Karena yang ma'ruf bahwa arus itu jauh lebih besar dibandingkan langit.

Tempat la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yakni kecuali naungan yang Allah ciptakan, bukan sebagaimana yang difahami sebagian orang bahwa ia adalah naungan zat Allah. Naungan zat Allah, maka ini batil. Karena kalau dikatakan demikian naungan dari zat Allah, berarti mengharuskan menuntut bahwasanya matahari di atas Allah.

rincian. Al-Imamul Adil dengannya manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Itu bila imamnya adil. Manusia senang, manusia gembira,

dia istiqamah dalam hidupnya, jauh dari kemaksiatan dan syahwat, tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seorang pemuda yang dikatakan syabun ini adalah anak-anak muda belia yang boleh dibilang masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat rentan. Ini adalah masa anak-anak itu penuh dengan apa ya, kehidupan yang foya-foya, penuh dengan hura-hura, bikin huru-hara. Tapi subhanallah, dengan gejolak emosi yang luar biasa, kalau kita lihat anak-anak muda itu di kehidupan sehari-hari ya, hidup mereka penuh dengan permainan. Namun ada orang-orang pilihan, masih muda-muda usia mereka, belia, syabun, namun nasya'a fi ibadatillah, yaitu tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah. Tapi kalimat ini bukan semata-mata berlaku bagi para pemuda, pemudi juga begitu. Bukan hanya bagi laki-laki, anak-anak wanita juga demikian. Namun satu hal yang perlu kita fahami ya ikhwah barakallahu fikum, ini juga sesungguhnya tidak lepas dari andil kita para orang tua. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan dan perhatian para orang tua yang memang harus benar-benar sabar menghadapi masa-masa penuh dengan gejolak tadi. Mereka ini mudah untuk menyimpang, mudah untuk menyeleweng mereka. Mudah ucul, begitu ya. Gampang ucul mereka ini. Maka disinilah dibutuhkan peran kita sebagai para orang tua. Coba kita perhatikan tentang betapa besarnya pengaruh orang tua di sini. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Berikutnya apa? Apa? Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu bergeser dari fitrahnya. Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Dan selain dari itu, terkait dengan akhlaknya, adabnya, pola hidup dan pola fikirnya, orang tua sangat punya andil besar. Dan memang harus sabar kita. Ini investasi yang luar biasa. Ya, menjadi amal jariah bagi kita, menjadi pemberi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Fa ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan ucapan al-Imam Rabi rahimahullahu taala, abidul lillahi subhanahu wa taala. Anak muda ini yang pada dasarnya penuh dengan gejolak syahwat, tapi dia beribadah kepada Allah. Fa hadza mahmudun indallahi tabaraka wa taala wa mahbubun indallah, terpuji dan dicintai Allah. Wa a'addallahu lahu hadzal wa'dal 'azima an yastadhilla fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Termasuk pula lebih-lebih lagi anak-anak perempuan. Makanya dalam syariat itu disebutkan tentang fadilah khusus para orang tua yang perhatian

mengasuhnya, merawatnya. Namun kita tidak sekedar berbicara tentang gizi dari sisi fisik, jasmani, tapi yang jauh lebih penting dan lebih berharga dari itu semua adalah gizi rohaninya. Oleh karenanya sekali lagi, ana menasihati diri ana dan ikhwas kalian, sabar kita dalam mendidik anak-anak kita, mendampingi mereka. Dan yang terpenting pula, yang tidak boleh dilupakan adalah doa kita untuk anak-anak kita. Tayyib. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan dia pun berpisah karena Allah. Ini perkara besar. Dia bersih dari berbagai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan duniawi. Jadi memang dua orang yang saling berkawan dan saling bersahabat ini adalah persahabatan yang benar-benar tulus di jalan Allah. Bukan karena embel-embel, berbagai embel-embel duniawi. Dia berteman dengan si fulan wa allan bukan karena dia selalu tersedia di freezernya ikan kakap. Karena dia memang kesukaannya ikan kakap. Dekat sama si fulan. Biar dapat papeda kuah kuning ikan kakap. Lah. Maha kada ya akhi. Barakallahu fikum. Tapi memang Syekh mengatakan amrun sa'bun, ini perkara yang sulit. Bukan hal yang mudah. La yarqa ilaihi illa man aradallahu bihim khaira. Tidak ada yang bisa untuk mencapainya, naik ke derajat yang tinggi dan mulia ini, kecuali memang orang-orang yang Allah menghendaki dan menginginkan kebaikan bagi mereka. Wa waffaqahum li sadiqil aqwali wa salihil a'mal. Memang itu taufik. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Orang jujur pada ucapannya, saleh amalnya. Kadang tidak sedikit manusia memang lisannya masya Allah manisnya minta ampun. Naam. Ibaratnya kalau es jeruk satu gelas itu pakai gula 12 sendok. Manis minta ampun. Tapi dibalik ucapan yang manis ada bahaya mengancam. Ikhwan fillah azzakumullah. Orang yang punya kejujuran dalam pertemanan, yang dilakukan apa? At-tanasuh wat-ta'awun wat-tanafus fil khair wa masyakal dzalika. Menghidupkan sikap saling tanasuh, menasihati, yang memang barakallahu fikum muncul dari sidqun niyyah wa ikhlasil mahabbah. Jujur dalam niatnya, ikhlas rasa cintanya. Kalau sudah dibangun di atas keikhlasan, akan besar dampaknya dan berbeda hasilnya. Ta'awun, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ma syakala dzalika yaftahu 'alaihim abwaban 'azimah min abwabil khair. Dan sudah sering kita dengarkan bagaimana

Bagaimana kalam para ulama, para asatidah, barakallahu fikum, tentang wujud serta cara mewujudkan na'am as-suhbah wal ukhuwah yang sebenarnya. Ilmunya pada dasarnya sudah banyak, ya. Tapi memang penerapannya dan yang paling inti adalah ini. Apa yang ada dalam kalbu kita dari kejujuran ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan itu semua pada diri kita. Kata beliau rahimahullahu taala, al-hubbus sadiq fillah yahsulu bihi ta'awun 'alal khair wal birri wat taqwa wa ghairi dhalika mimma al-mahana na'am al-mahna ilaihi. Rasa cinta yang jujur itu akan tercapai dengannya, akan melahirkan at-ta'awun 'alal khair wal bir wat taqwa dan yang lainnya dari poin-poin yang sudah kita isyaratkan sebelumnya. Kalau makna ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Salihin. Naam. Artinya dia berkumpul di dunia. Naam, di jalan Allah, dan makna iftaraqa yakni perpisahan dengan al-maut. Perpisahan dengan al-maut. Bukan kemudian pisah, pecah. Kita pecah saja ya, enggak usah saling ini karena Allah. Bukan begitu maksudnya. Naam. Warajulun kana qalbuhu mu'allaqan fil masjidi, dan seorang lelaki yang hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Ini adalah perangai yang sangat agung. Laisat sahlatan, bukan hal yang mudah. Subhanallah, orang ini dan jenis serta golongan ini adalah orang yang hatinya tidak tenang kecuali dia di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. La yartahu illa an yakuna fi baitin min buyutin. Tidak tenang jiwanya rasanya kalau tidak di masjid. Ya. Pengennya itu selalu di masjid. Apa yang dia lakukan? Yaslu fihi al-Qur'an wa yad'ullaha fihi wa yadhkuruhu, membaca Al-Qur'an, doa kepada Allah, zikir di masjid, wa yata'abbadu bis-shalah, ibadah dengan salat. Naam. Fala yartahu wa la yahna'u illa fi baitin min buyutillahi tabaraka wa ta'ala. Ia tidak merasa nikmat, tidak merasa tenang kecuali di masjid. An-nasu yata'allaquna bid-dunya, manusia hatinya bergantung, terkait dan terikat dengan dunia. Yang ini fahadhi ta'allaqu bi isratihi, selalu terikat hatinya dengan keluarganya, ini dengan kantornya, ini dengan jabatannya, ini dengan pekerjaannya, ini dengan perdagangannya, ini dengan gembalaannya. Tapi bukan berarti tidak boleh mencari nafkah loh ya, jangan disalahfahami. Oh, berarti tidak boleh ketemu keluarga Ustaz? Sudah kita bahas bahwa keluargamu punya hak, anakmu punya hak, bahkan penziarahmu yakni tamumu juga punya hak. Nah, sebagaimana dirimu juga punya hak. Namun yang lebih menjadi sisi perhatiannya adalah ada bentuk at-ta'alluq, ketergantungan hati. Nah. Nah, sementara dia berbeda. Bi anna qalbahu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu tergantung kepada masjid. Hadhihi khaslatun 'azimatun tu'ahhiluhu li an yakuna min haula'is sab'ati. Ini adalah perangai yang sangat agung yang membuat dia berhak dan pantas untuk menjadi bagian dari tujuh golongan tersebut. Idh hada 'abidun wa salihun, dia seorang yang
ahli ibadah salih. La yashtaghilu na'am la bighibatin wala binamimatin wa yajtanibul muharramati. Dia tidak sibuk dengan urusan ghibah, urusan namimah. Na'am, menjauhi al-muharramat. Faman hadza wasfuhu, maka barang siapa yang sifatnya demikian, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dan terkait serta bergantung kepada masjid, insyaallah yakunu ba'idan an masakhitillahi azza wa jalla, insyaallah dia akan jauh dari hal-hal yang dimurkai Allah. Coba kita bayangkan dah, ya, orang tidak akan lancang insyaallah mau menggibah di masjid. Ceritakan si fulan begini, si alan begini, mengadu domba, apalagi maksiat-maksiat yang lebih tampak lagi. Tapi kalau sudah yang ada adalah majelis enggak karu-karuan, ya dalam bahasa enggak karu-karuan ya, itu akan membuka peluang ghibah, namimah. Namun memang yang namanya bab ghibah itu adalah sesuatu yang kita sering terkadang tidak merasa. Atau bahkan ketika mengghibah dia mengatakan begini, dan anak sebetulnya tidak, anak tidak ingin bermaksud ghibah loh ya, tapi sedang cerita. Ini kan repot. Anak sebetulnya tidak bermaksud ghibah, namun si fulan itu ya sudah, ghibah sudah kita. Apa ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak dia sukai. Walaupun benar ada pada dia, kalau tidak benar, faqad bahattahu, kamu memfitnah dia. Berdusta atas namanya, bukan ghibah lagi. Nah, maka ini adalah satu ibarah yang sangat luar biasa dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang bagaimana seorang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid akan terjauhkan dan terselamatkan dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita bagian dari itu, dan ini mudah. Liman waffaqahullah. Ya. Minimalnya beginilah, lima waktu kita. Rajin salat berjamaah di masjid. Tapi memang kita selalu dalam kondisi lemah iman. Anak dan antum. Maka perlu untuk kita saling attawasi bil haq, attawasi bis sabar, saling mengingatkan dengan penuh mahabbah dan al-ukhuwah. Berikutnya, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, punya jabatan dan kecantikan, ia mengajak kepada dirinya untuk berbuat maksiat dengannya. Lalu si lelaki mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini orang afif. Dia seorang yang menjaga kehormatan dirinya. Dia memiliki iffah, kehormatan. Namun apa yang mendasari kehormatan itu ada dalam dirinya? Min khawfihi minallahi tabaraka wa ta'ala. Karena rasa takutnya kepada Allah. Ada dalam dirinya sifat al-muraqabah. Bagaimana benar-benar dia menerapkan ilmu dia tentang al-asma' wa sifat. Allah itu sami', basir, alim. Yuhsi a'mala ibadihi. Gimana kira-kira kalau seseorang yang selalu dipantau oleh atasannya, namun atasan itu banyak yang bisa terluputkan, tapi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala
tidak ada apapun yang terluputkan darinya. Demikian pula para petugasnya dari kalangan al-malaikah. Orang ini yang memiliki iffah ketika diajak oleh seorang wanita yang sifatnya dzatu mansibin wa jamalin wa hiya allati da'athu, punya jabatan, punya kedudukan, cantik, masih ngajak. Ya. Barakallahu fikum. Namun dia tidak mengabulkan ajakan yang jelek itu. Dia tidak menerimanya. Dia ingat kepada Allah, takut kepadanya, fanaja, maka dia pun selamat. Hadza lahu uswatun bi Yusufa alaihi salam. Dia punya teladan. Naam, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, yang diajak istri raja dzatu mansibin wa jamalin, wa dia yang ngajak sampai ditarik di tempat yang sepi dan tersembunyi, tidak ada yang tahu. Seandainya pun melakukannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Yusuf dan yang meneladani Yusuf alaihi salam, minas sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi. Berikutnya, wa rajulun dhakarallaha fi khala'in fafadat aynahu. Seorang lelaki yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian di waktu yang sepi dan sunyi, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Mukhlisun lillahi tabaraka wa ta'ala, dia ikhlas. Apa yang menunjukkan keikhlasannya? Dia melakukan itu la yattali'u ala amalihi illallah, karena tidak ada yang tahu amalnya kecuali Allah. Oleh karenanya salatul lail, ya, salatul lail ini termasuk diantara amalan yang paling, diantara yang paling jauh insyaallah dari riya. Amalan yang tersembunyi, dilakukan di rumah, tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang melihat, illa rabbuhu subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah azza wa jalla mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, lambu mereka jauh dari tempat tidurnya berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Lalu dikaitkan dengan ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Sekian banyak penafsiran para ulama, minas sahabah wa ghairis sahabah, naam, bahwa yang dimaksud dengannya, naam, tentang fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dia adalah al-jannah. Al-jannah yang memiliki sifat ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ini sifat jannah yang seperti ini Allah berikan kepada orang-orang yang akhfau a'malahum, yang mereka menyembunyikan amalan mereka. Naam, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tayyib. Thumma qala rahimahullah, wa idza bihi yatadhakkaru 'azamatallahi wa jalalahu wa 'uqubatahu wa na'imahu. Dalam kesendiriannya itu tidak ada yang melihat kecuali Allah, dia ingat keagungan Allah, dia ingat kebesaran Allah, mengingat hukuman dan nikmat-nikmatnya. Fayabki khaufan min ghadabillahi wa min azabi, maka dia menangis karena rasa takut kepada murka dan azab Allah. Wayabki aidan fi nafsil waqti tama'an fi rahmatillah,
juga dia menangis di waktu yang sama karena tamak, sangat berharap.

rahmat Allah, wa hubban lillahi, dan cinta kepada Allah, wasytiyaqan liru'yatihi subhanahu, dan rindu untuk melihat Allah. Maka sangat klop dengan ayat yang ana sebutkan tadi. Naam. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yang sebagian mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ay ru'yatullah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada pertentangan kalau dikatakan bahwa itu adalah al-jannah, karena memang nikmat jannah yang paling besar adalah an-nadharu ila wajhi rabbina tabaraka wa taala. Memandang wajah Allah. Dan itulah kenikmatan yang paling besar, dan tidak mungkin mereka akan bisa mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah kalau mereka tidak menjadi ahlul jannah. Nah. Baik, naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini. Semoga Allah memberikan kita naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

wajhi Rabbina tabaraka wa ta'ala, memandang wajah Allah. Dan itulah kenikmatan yang paling besar, dan tidak mungkin mereka akan bisa mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah kalau mereka tidak menjadi ahlul jannah. Nah, طيب نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini. Semoga Allah memberikan kita naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis